osum yare a wanya wo osum accident ya wanya wo hey osum eka wanya wate osum amani a wanya wo osum atama wanya wo osum yesa fire wanya wo.

0: asandalwa wasoma soma hia osemwa ka osum kwanshia osum nyinza yikuwa fada fai osum se wanyuwa nyamba topo na eso yafuwa itumi kura mingi nasumi wadi mwaja abemwa senyu ya nsu wadi atewu wadi atewu insu
1: Sumpa. Dia waguo no eno na utwa sumpa. Dia waguo no eno na utwa sumpa.

ɛyɛ wɔ adunya ne no ɛneɛ ne no ara no hwɛ sɛ hɔ no awe nsa a wɔda aya no wonkɔ nom sa no nyame wɔbɔ nsa no ntom wo da menameka sɛ wɔ tie asɛm bi wɔ romanfoɔ ɛti baako nhyehyɛmu aduonu wɔtwɛ hɔ